0: Kosala emanu sanso elika mbolizwi nga likomi singa zoba Ngama oze mwana ntuka na kota san kilo likolo na yoyi Na komi komi tuna eso kina seali wato
1: Radio 47 kwa utangazaji bora Watangazaji wenye haiba Teknolojia ya kisasa Habari na burudani tosha Hapa ndipo